8:47 minutos mungana mungiseti hi ka mahlavuselane ka mitirho leyi hi lerimi la Xitswa ya siku leyi giganyamuntlha.

0: Ipodika sisitu mamboni ulu shiriku.
1: Shiriku. Shiriku. Vindi munya musedwe.

0: nyagusedwe.
1: Hina gusimama nilongolo kuwatu, hina resa olu nzimu ya Bob Dylan. Anga ininga lina la kui Knocking on Heaven's Door. Ana yi embidu kumaga wa 1973 ga albumu ya yi Pat Garrett and Bill the Kid. Knocking on Heaven's Door. Sisa msaragu gogote di mbalanza zini. Zimu mwe yu itawita resa uduwana wakufanya ka eto watu la kufahalutu. Abu nyagu magivinda ya tsabu ya linga mahigira kukutemba tiva. Sibamu, zizapau. Sasabu sosukisu sa kukasifiki la kufahalutu. Inzi mwe yi kiga sita wina kukusezo kufambiba imbi.
0: Shiriku!
1: Hina resa kasa olu usezi nyagu penzi mwe yi. Ungodara kumaga wa 1999 kunzawa nyawu imbira kupanda Guns Roses akunzawa nyawu imbira kani nya hard rock wakipanda kia Amerika nyawuronga unakumbidu kumaga wa 1995.

Mapiri magazini ya sambu samuhunu Muvuru, muvuru kasi uyu tsunya 3 zinya agosto Apengi manya upia kasi Ijulu hongode Ura lina kumusre kide manekani Muna kupia kwa lingi manya agosto Kama kungu monga mabigise moka zovi ya magimbia wadi Namirose ya kunzimu ya Nelton Miranda Na kuye amore Kukadishku inya kuye cantar Moçambique

0: Fungis for Radim Sabiki Rosede, we are Gamahungu Gitonga, Ya Selambo Salisigura Muno, Selambo Nya Tres Nyagosto, Maga, Cunha, Dois Mili, Vinti Sesh, Uminyamban, Watwapiangotavana Beza, Cabunya Benzuli Nyaudimi, Tangakueta, Beza Cigarat, Nyagambinas Bambu, Ogumago Gamben, Guetzera, Makinga, Yoscot, Gumana, Uhodisa, Zingamu, Gumodega, the Stirtia Panda, Motumoyo, Atago, Anagotonoma, Agubana, Anagosunke, Paria Yem. Mabahongo Marasago Marcayo, me to Munyo Dahi, Omo, Inyambani, Inguyeza, Garazeg, Kumunya Wengezeg, Yavanyamai, Vatagwana Gruza Womi, Ga Yakat Nyagotulege, Omunyaz Maternidad, Nyotarangan Zamga, Yapandreguria, Inyambani, Mago Pedamon Kujitonga, Momanzanga Albino Said, Ni Bernardo Salomon, Hagosweda, Wingis Nyawadi. Kumaudeka distritu ya pando mga jipan rengu ya inyambani mutumoyo atako anagutono nukubana anagusungide pariyaye. Jigarazu egi jingagirega kukubana mutuyo amudweko angamanega anagukinyara pariyaye kala imanega ginaguruza uomi. Muni nginyama hungwa nranganyama poyiso mga jipan rengu ya inyambani adari tofumani kuyatako anagukuwele suri nyanga esi na kukandere kukuye kukweta kumanega kubato wa terakota sese nako nikubuzi sana kolo silusesi nyaku lanritiba apunyakwete kula mula sigarazu wakurunaso kasizegi gaulanga. Adari tofumani angutika kukulele teda kubana kukura mkulisima nyaku vato wakira kukubula apunyakula mula sigarazu savo.
1: Ja kukarga kutimpa male leginga bosha mwenyana lomu kakolo yiku nagitirisi mkwana kambilu kuyewa na hajiwangelo kui mazolonga kukala kukunga jonani kachukare kwa sociedade kambi aja legi kumewilu kasigita kutaku tzaisiwa hiubi legi kenga imae kumenini kazi ya exploração legal de recursos florestais ka distrito ya funyaloro lomu kumeka wano na wakaru wa 53 wa malembi luyanga kumiwa na hini 102 wa msinya ya msimbir kambi loku kumiwilu sina ina wata kutaku tzaisiwa ila wambiri wanga kumeka na laiva ama bateria ka distrito ya Zavala kambi na wana wakumuilu kasi wada kutakutsaisiwa nku aka iwa loku watresile ma instrumento kontundente niku waburile amuano na doyanga kari avikisela utsamuligiani kasi ikitsama na gihi protesto.
0: Maritu ya adare tofumani muningi jaba hongwa nranga nyuma poisa umuga jipandre ngulikia inyambani na kukanela sungutanu kukuba na kuromori zahari nga manika lina kusonga pariaye kumangunya kubana wanasapuwa na kabunye kinya kaguri kabunya mbe mihandro nyatumu nyuma poisa inga kirega gagwaneka kubana kuna kumaudwe mutu mwaika jipandre ya Zavala oyo aligwandra veza abasili nya kutarangani umu nya zi antena nya telefoni kwa jipandre ya Zavala. Meitumu nya udahi omu inyambani kiyeza kukaradzega kubana kuromo omu ka jipandri ngulikegi kuoneka kwa ingezela nya sigaradu senako ni kubana wanyamai nya zibimba waluza uomi ka jikati nya kutulege omu nya zimaternidade nya kutarangani zikuromo omu ka jipandri ngulikegi kukwari pandrapo imigima nya kupeli nya wiku na uo makumararu ni wanyamai vana waluzidu uomi kwa kufananisa ni kama konga vindra unga waneka lipandre na vararu. Matangu ayaba nga paluswa kalitikula muhunu kumutangiri nga mitumi ya udahi Carlos Kosa kabu nya kutulu nya tangana nya kupete kuonelela senako ni womi nya wanyamaye kumakunisa nana singa rikuwele kwa kumaka jipandre ngulike inyambani. Carlos Kosa ganele kuye kwenelisima kudwa nere kupeza siga ratu sisi kulu kulisimsine vweta kuzindrangi nya udahi kuru uranga ule nya kutise kuwega sawa nyamaye wangwala vaya tsurega.
2: Jika ratu ya chikulu sinene kusasu kumadu nisha ku por exemplo, a gente fala nisso, cá no atuete nem o ia lembrar que a caro de água sungula, quando ele usa aquele oito, cano na manar vava sade, vava tiqueque, a lembrar ele usa aquele e mal com manar nem muno ou a mamar, então, e com chuvalo me metendo, com chuvalo catico, então eu falei com ele, se gonza em coisa ngayentsha yina kwa swinga yentsha ke mchumela ngayile ya visa kumeka kushanisekiwa lomo amimitini kusa a mwana ndiwa tike kiluka suka ya ashbejela le maternidade anyimela kuba a buya ni mwana balala ni andangwini na yena a buya na ni utomi maswa leswi nga humelela ndawu fanele ku egonisela ku entwini swi fanele ku yentsa swona kuva ya tisa amatirhelo mo kama maternidade masini saúde
0: Carlos Costa kanele gambe ka utsangano wowo mayelano kukuba na kuromulisima nyaku vanyamai vatela kota kumamisa sana na savo sile singari kuvelekwa ako kala lipanda mo migima nyaku velekwa basi kumahwe ya mamai ndrani nyaku tekulumkela madwali nyaku hambani hambani
2: aparelmente familiar ya encheka lomo a enyamani maje kanisikarato yesi famela kane ni mahanyelo ya ntumbuluko ja hina va Saudi hi fanele ku va siku ni siku hi gondzisa lomu ka masini Saudi mapalestra no ma makomunidade swa ku a parlamento familiar a hi ku tsimbisa a vanhu ku va vatswala i ku va vatswala hi nkama xikhatelo swi faneleke a ku va kuma nkama ku va va hlayisa a vanhu lava va nga na vona loko va vabya loko ku ni vutomi va ku va va gondzisiwa xikola va hanya va ni mahanyelo lama nga nelisima
0: marito ya Carlos Costa kumutangeli wa mitomo nyaudahi omuga yipan rengulikia inyambani na kukanela sungutano kukuba na kuromo lisima nyaku vanyamayi wa mamisa sana na savo kada kutanganisa lepanda mwemi gima basi kumahwe ya mamai ahulu kumamisa gambi kada kitanganisa miaka miwili kanga kupata kukitia wadi ya nana Wagwingisa mahungu kugitonga ya Radio Msambiki mahungu ya Serambusa litsula muhuno 3 nya agosto mwaga kunya 2026 omuga gipandrengulya inyambani ungwaneka ko vathu vapya vana kubedza abo nyakudziningedzele ka mitumu nyaulimi kanga kubweta kubinzula sirinya kutsalangani kuma kugambe ni kubweta kuonelela silse nako ni kutembisa uhudzisi nyadzinga mudzavo kugifananiso vathu vapya vararu nwana nyalipandra meka mina vana kutumeleka gipandrengulya ya dzoni kavanga uya tigoni vata vatabedza kavunya kukodze kumanika vana kuhira ulimi nyakutsalangani kuwaje katiye ba kutabana ku benzo la bunyakika nyakubohe kitari mweyo ga ulimi wa kipandikili ya shinjingiri apo atakwana ku benzo la matomati ba benzo la repolio dzikovi kumako ni dzinyamba nyakutsalangani Luis Bulande agere kipandri nya uotsa wowo wari ku yesimbari nzadzi nya yingi nga wa makuphelani nya mwaka wowo abo vanguta vana kuyisa mbeli senako ni ulimi wavo kholo kuwaje katiye vakuta vana ku lindela kubenzula kupindra nya mazana mavili nya magidi nya dzapau kapo nya ulimi nya kuhambani hambani kapo nya kubana bana kurengesa matomati matimu ya tsawa wowu kiyo uyira kuvigasi vambe vathu vapya vabanika vana kudziningedzela kapunya ulimi ahulu avo vanguta vana kuninga kuliletela kwavo sungutano kulisi mali kurumoko nyaku vathu vapya vathela kota sesena kuni ulimi kusindri kukhala kukudzikhala basi kukuhamukeka nya mitumo ahulu vakuta vana kugalela kavo weteka ku vathu vapya vadziningedzela abunya mitumo nyakutsalangani kanga nzira nyakusikodze kumanika vana kuyisa mbeli thumu wavo vanguta kuwa nyimbijikati vana kuninga thumu kavambe vathu vapya kapunya lithembo lavo sisimweso esi sitako sina kutsakedwa kuva vanye vakipandikile vatakwana kudukela umo mwingisi wa Radio Msambiki mahungu kugitonga mapoyiri makupelani haka kutsadzisa ka Albino Said kuma kuni Bernardo Salomon vangarasa mahungu ya yamambe kugitonga manatamindro kujikati nya dzidezo horas papa ba Radio Msambiki simamunya salambunya sadi
3: ipwide mahungu ya inyambani.

0: Mahuno pnya na rongro kuatu hina ni lidzaha la kudukiela na katistritu ya Zangamu na kupanyela umudoro panika inyambani urenwa Kazimiru kuyuka sivu takuma nika hina kubuna na ye hakele lizen la tuwe ikasama nika hana kubuda pinyale kwa kunya inyambani ritm Kazimiru wiyane ngubonga kubano hakele lizen la tu kukupeda Kazimiru ugana kukazimiru vale vakupua kukaya ina vanadzitu kumani Kazimiru yoye ngai embera kumani Kazimiru uyani
1: ben ugane kukazimiru kavananga mute wade kuporgele okay. Na lango la wat artista keni Chiboy Charles
0: maja Kazimiru nyungutemba keni Charles akutaka punya Kazimiru
1: akutaka vuka Kazimiru Charles exactamente lina la papa wangu
0: okay
1: então e ninyi perceber keni nyotumisala Kazimiru como já vangu lito kuhumbi tumo então preferi unite Chiboy Charles.
0: Oh, Kazimiru. Charles, ngai embera Chiboy Charles kilo linanyao embe. Wabu emba zinzibu mwundi, simusesi nyao embe, siku pedilini, ngai bole pari wana sultano ku embe wako?
1: Uembe wangu unipede ku 2020, ku tepu nyinga veza kuhi buwa. Danyi ni ide ya kujira ya kutuwa kanali YouTube
0: okay.
1: Nye promovere zi muziku so kwa kazi intervisha nga nangigira danyi filmari nye intervisha nye filmari nda unye persibir kene nata sini susungu nye sakisa nda unye pene nuku mba derepende vanyi kovidar para grupu mwe ya vadipo featuring
0: okay.
1: Nda unye hongo ha mba tepu nyinga partilia apwa it's taken down ni peka mko kwa
0: 2020 maze nanga sikwai 2020 Chiboy Charles adinga rumwaro urumu Kazimiru kumani Kazimiru velikiro hai dandali karini ngai bolia padwa na sultan ku kuomi wako
1: Kazimiru avelike dukumbana
0: okay
1: kudanda kwangu kandikuluka kutsakisa ngudzu mashi nyomo apa
0: lisini
1: então ni maneki ni dzisafi nya dzingengo dzipara kudanda ni sama kuhebuwa mama ya nyitesh kwa tunu nyihebuwa soke tepinga po ha desma alias oitava klasi jada ni mwadzi konsensu
0: kwa shkola sekundaria tepia kona yoyo
1: era kuduga kumegondo nyaposa pra SOS porque shkola era anexada ya vamwele
0: ya mwele
1: entao itu hi maneke SOS entao dzafi yoyo kanyanga ikunsigiri kuyishiriri entao nyi preferiko magohebuwa ni hebule kupia nzudzu.
0: Okay.
1: Ni pia nzudzu. Derependi yona kenayo. Shazi konsonu za kubwele shkwatunu.
0: Ni nazi.
1: Ndo nyubwele shkwatunu. Ni hebude ni konsigiru kusega desima segunda.
0: Na usimama na ugira tumuwa unya.
1: Na ugira tumuwa ngu wa barbeiro.
0: Wa barbeiro. Jaku bobo desima segunda yoba na yubo hile. Urubo ugane lukukue. Urutubula kanali nya YouTube. Nga hibule ya paduguwa na sultan kwezi nya utuli kanali nya YouTube?
1: Kanali inyinga tuwa ka YouTube. Idei idimaneka kumahungu ya tepu ya coronavirus. Vato da wasidu kinguzu kukaya. Ya nyitzeke kwa aprofetar momentu yike.
0: Nya mangi wadu kanguzu mya telefone.
1: Entao kena deshe nya abrasare oportunidade. Yiki ratata kontinuara timuhono yungu.
0: Ngarinayo ni kanali.
1: Ngarinayo so kesho yanyo trokaridu kukonte udolu. Yanyo publikari zi musika zangu.
0: Zangu kwa buni. Kugane kuzi musika zangu. Na inga siku ebele kuwe terero wapunyari. Bula kona ratu. Hina ingi sanzi mwe yako. Yungu nzi mwenye ipudaya kunya kukanele kukue tira piruka. Tira piruka gai ugane ginani wadu nyumuzitike ni tira piruka kutula zi piruka. Masa ya ugane ginani zimu yeye wadu wani?
1: Tira piruka ya kutavalorizare nzuzu wa
0: wanyamayo
1: ya tumbunuku. Kupurke enjenye persebereke ni watsabu mutu akuduwa kukaya akuamba peruka. Nena lugi
0: disisa
1: watsabu anyamaye. Watsabu anyamaye wakuduwa kukaya wakuamba zi peruka. Nena lugi disisa kumbure. Shaka zinteresaru kukani nzuzu wae. Akubweta kufengezi. Entao nita vadundukisa kambe vanyamaike vangu mburedwa ngudzu kunzudzu wawo nya natural.
0: Chuboy Charles. Ngo emba ko khaka ngata khabunya mahungu nya thuma kono wa ku yira kuno nya ya uberbe.
1: Aske mahungu ya sosu kamporke komu hotumane vanyamane ne vam. Entao sempre va be ako akuluka avedzamba peroka. Aluka avedzamba kenaye nada. Desha nyigira I sitadukele kambe kuporke nyo nidika Facebook ku Krimildo commence no sto aero ashe darade kwa radio no sera de musambe da prom somnga nasi movimento de tira peruca então eu nisso honestly can I deixa eu implementar ni day inyiko nayo ni a ashe sina fesha rinya
0: mazenze muya itira peruka yengi serukarini kuvatwa mai kuva mane vaitsakia kwadi nzimuye wabana upwiri kwade yo wombwe
1: Kuvanyamayana.
0: Vangu tumela kukavu, tengi kudusa piroka.
1: Vangu yuko nguzu. So kepa, shaka sikoze yu porke vatu shava hasidi. Maji, nyungu temba yene kene vangu itzake. Vangu itzake kunyaku keza zinumeru za download gambi. Zungu hamba na nizimbi zimusika nyinga hiri.
0: Lesene. Mungole nengi sa tira piruka nzimu ya Chuboy Charles. Igunai gasi abunya lungu kwa tunya nyambani ritmo kukwati ulamuhuno.

0: kwaihulela kuzinyani kota hingaomba nyasi nagondela kuma hachibehe inaramba mami Suzana unata hikundisa kubika chibehe ambini kumana mtona wakona
1: uchila kuhamba chibehe ukatangorolela ukusu kankamoli wa ukusu ule urolela uchitamba urolela kutovanzela kukarolela udivanzetwe urolela ni makamba wana ule uwa kwa haze kumbe uwa chitimu. So vanzela uyaneka udianekile uoma udomile uteka ukusu wa wena uveka utela uloko dinjira tuja wana utela achira tuka wena kumbe utela muka masaka. Se uguita ujitona tuasen la kubika kambenga kwa ligeri kama ubika kukusu ubika mimo umeka kukenu nchimake ndiche chidoto se uhelena ndiche chidoto kumbe mungu ngoma uduwa hombe keno ni uchitu se uhelela ukusu wa wena udehelete uloveka muka tikada tuwa chupinti kadita tuta hombe kumbe muka mabanyeru ni mabanyeru u tela ukusu wa wena ja uditete kwazi utanga kukulela kumbe moyo hela kula ukulela ka ukulela ubasi se uthela kakhadi ya wena ube mukadi bangela na wena uthela mati uloveka duranti undiya uchithela nyasi mangwana ni minova so tanula usuka muchisuka hale kusuka haleya nyasi kuni sosamaridiri mushikitela tematumisako ya se ukula ibasa ijijaridile para ku mabahale aukuzwalea masimandeke mukachibehe kale tithumisa mirava nkamolo wa chikale wo malembe mangapinda kusisawanisisa maredi machikunkwase kuthumiswa maredi mushikitela uya ematumisa aku maredi kuhekula uyikula yikulava yayipha nguyephenga ninirendi kulava ingazumba kale ukuhatisa kuni ale mavharuka akwaledi matumisi ni ngari dia ine ni vakupa kusoteka.

No gombelo zini fone ili jigango wangu ngama nuzula tate yuwa inasalahi kurutira. Inasalahi randana ditsuda tuma junior tuhisalahi sagana. Itwell. We mama!

sungguh tu mesti hoga ni muka si hoga, hambudi kule, hambudi agar kama ti hoga, hambudi jitingan hoga, radu mesti hoga ka, all semakali ni hayu kuku na hoga. Di sampai di bela kuku cuci kandang zavala. Ani no malala toze, tizi wangu chikwembu.

0: Efe dede ya dute katinda notama karati kulisela tichicha chicha kambe nguma hanyela wakona vacho pitinda ndoto makara makara kali ngutu sengu chingwe no mebero moka makompyuta mechichwa nguwa efe dede titavali tinda ndoto tati talisima ngutu.
1: Ipaka
0: munya pili nyangundela mfana wanokala madzulu siwende kwa rudi Sweden.

todo ngani nziyo tega shikanga la fula shawansa adipenda dilile adipenda penda adipenda penda inga kuigala gala asikosha swa mina swa mchava hello wa umpananzi wenu.

Amore Zakariya Gerason ndi uru tindandotipayo kuchitengisa kachiwa chikatitotsamba ngutu.